Radio Samar Terigis fi Island Jain ini aldele tarike na kilmampis. Bago si dele kwa kul asankieng aldinga bago. Idingi nakieng arkanga kwasi kurro inya nakieng munga kwasi jundia alang kwa kie kakirikini.